0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ya, semalam kemana Buzz Radio ini Pucunikoro ya sobat. Selamat pagi semuanya yang baru merapat ya, baru bergabung ya di semalam kemana Buzz Selam Radio ini Pucunikoro di perjalanan IG pagi hari ini yang bertepatan juga dengan tanggal merah ya, bertepatan dengan hari libur di 1 Juni 2026 ya, yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila, di mana memang hari ini merupakan momen untuk mengenang lahirnya dasar negara Indonesia ya, yakni Pancasila yang pertama kali yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 sobat ya. Jadi meskipun ini tanggal merah, tapi kayaknya ada sebagian siswa-siswi yang masih masuk sekolah ya. Biasanya mereka datang untuk upacara, biasanya untuk memperingati Hari Pancasila, selalu ada upacara yang dilakukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini yang tetap sibuk dengan apapun aktivitas, lancar selalu. Yang sedang menikmati suasana liburan saja, selamat menikmati pagi hari ini sambil tetap merapat di semalam kemana Mbak Selam Radio Nebo Junigoro sobat ya, hingga di jam 9 nanti kebersamaan kita bareng Dian Wijaya tetap